0: kan ni pilang ni ama. Wenang cikana.
1: Ani pinanyi wenang cara wenang cikina. Kakinyi ani wenang caka. Ani pinanyi wenang cara wenang cikina.